0: 짭짤한 국을 먹으니 행복 그 자체입니다.
1: Menunya sama. Jadi ini makanan kami sehari-hari. You eating rice from my rice field.
2: My rice field.
1: And rice field is natural farming.
2: Good.
1: Yeah.
2: Good for health. Yeah.
0: 나하루 씨의 자부심이 담겨 있는 밥상입니다.
1: Inilah budaya orang Indonesia. Saya suka bertemu dengan beberapa orang dari berbeda negara karena kami bisa sharing budaya kamu dan budaya saya seperti apa kalian seperti apa saya. Saya sangat suka tempat ini ramang-ramang dan liang-liang karena ramang-ramang dan liang-liang ini adalah bagian dari suku kami dan saya sangat ingin menjaga baik itu tradisi ataupun yang ada di ramang-ramang.
0: 원시의 세계가 지금까지 푸르게 이어질 수 있었던 건 나으르 씨처럼 이 땅을 소중히 지켜온 사람들 덕분일 겁니다.